tenor kandatan kusavtsgan pegam dam noasun neo min petetet fm maktekoy.com

Janda de no me guat ko shabat again. Seko ahu. Pegam dan dan no ahu ne. Batidat.